0: ausi yang kamu yang kata sama lo tentu ya. Dan dalam segi-segi sebegitu yang saya sarasan tadi. Bale yang kisah lagi nombor kota lo. Lagi mokona. Kisah. Kisah demo. Kisah kono. Kilo toh. Jadi. Ini pengalaman lagi. Kisah kong aja lebu.
1: Thank you, Mark.
0: Yeah, they want that.

Salme Salisutu, Dumela, Pignanine, and Yalisati, La Mantaha, Kimantaha, Repetela, Hodi, Ayamasadi, Oama, Afrika, Kilamashume, Ama, Raro, Amuzu, Umong, Hodinia, Ena, ya. Pad o re boetse re a kopana lebitso la ka ke Mpolokeng Smoothie ke tlo tsama le wena go tloa mona mo re teng a go fitlhelela mane gorenyane ya bo robong hang ha ke thula mona ke tlo o neletsa jalo dipi ditlatlhangwa ke ditsebiso tse a ka retsang. Metsotsong e leshome le metso e mehlano re tlabe re fumana jwalo lenaneo lane la palo ya buka. E re ke etse tjena fela ke tle ke tsebe go kgutla.

Mamadi, wasal me sa sutu ai. Ke bona e kae kae tseo ke neng ke di tshwere letsatsing lena la kajeno ne di dipedi fela ntle le ena ya ho tsebiswa ka lefu la number 6028 Kutlang Bernard Motšhisane retired ya hlokaeletseng sepetlele sa Sesole Makwanyane ka la 24 Phato. Mofu o kgutlang Bernard Motšhisane o ne a sebetsa lefapheng la mautlwela la Sesole la Lesotho e leng military intelligence. Mofu o kgutlang Bernard Motšhisane o tla bolokelwa ha magwathi masego a ka la 5 Lwetse. Ho tsebiswa diofisiri le masole ohle a phomolong. Tsebiso e etswa ke lefapha la dikgokahano tsa Sesole le setšhaba. Mme tseo re neng go tshwaretse tsona letsatsing lena la kajeno LD fela mona ditsebiso tse akaretsang ke tsereng monghadi kapa mofumahadi pabatso letswela monna mosotho ya fumane ha maputswe ha mathata o kopua ho itlaleha ofising ya legal aid ha o fumana lengolo lena e tshifa madi hlotse leribe re a leboha wa hao mohlanka chief legal counsel. Ke kopa ho batliswa mokotla wa suitcase o mosweu o lahleileng ka labohlano la 28. O lahleile dipakeng tsa masego le mohalisuku. Ke kopa mang kapa mang ya ka o tholang ho letsetsa dinomorong tsa 63 258 730

Kappa 59436364. Kappa 62436364. Motho ya jalo o tla hlatsua mahlo. Ke elellwa mona hore ditsebiso tse akaretsang seo ke neng ke o tshwaretse tsona letsatsing lena la kajeno, wena mamedi wa seyalemoya sa Lesotho, le tsona di fella moo.

nnete sale se sa feeling se a hlo nna ke dirisetse ke ntate ke sa fokola ka fela ke ntate ka tlhoka balai ka baka tsamaya ke laboa ke modišaba tsa mao tlhana nako e tlang koloa ke dibotokileng felanae re dikgotse di bua.